0: chaka kuya kana kata kusuna kulta o mama medicina luka mao sa sinawa ni chaka kaha so reparto kana kata ki ukato na apani wai thani una kaka mama kanya tak alkahis kiti sa unchukot iripiri na kap kara ki uksa to kenha sa prisa sa tabisina na kawi sa prito esta uksa to kenha sa mang kanya taki alkahis kiti ay chana sa sinawa hotap tuka tu chaka sa sinapi kana incha para ki Aber ook zet ook het gaan kunnen gaan. Moet er ook snel kunnen gaan gaan. Hier ben ik aan je het gaat het af. Kan ik juist akkad kan met haar. Je kan ze kiezen. Maar kan met je ze van je ook. Uw wana kan ik aan kan pampen kan als kolen kan heel ook kan ik niet. Kan ik was kind gaan je als in een apna kata kaspat. Als in een check kan met je kan een jarak. Ook zet ook het gaat kunnen gaan. Moet er ook snel kunnen gaan. Ook je chillen kan naar je pacha gaan. Alu kama ini asa mai mai ya usunak skult asip kara kirin kacha akuru raka utkia ma kama chani cha kunte khani uywana ka kama pampo uywana ka kun hamach inakas katun sin al khata kas patasi aru kse tuket kun khams amuit alex hilata seprian homankio
1: Sisa kuyaka akatokeja walilla kiskañawa kuna laikotja khani uya kapriti wasana kolya wisana ka iwasana kama wisan utiki kuna imana sis naha diwasan naha kuna imana koya si prita no kam ala kuna kam pa kam kuna uiwan ay chena kam kwatha kam kora na kam pisa kam ukaha iwali iya katanya pa siu akaha ni si san munti naha akaha tau kim tia kipa marana kan unista uya kama kama china ka hani huwe ta kaspatsas Kiwasan akan akah hani hicik gigit akah naira pacat kau ki pacat pacai akam koyasi ni yatip stan hai marana kama ukah telkan tasi wayua ka ka konstitusion politika del estado ukah tiak kama china kan sebut harak ya kan akah arhat iwa kiwasan akaru ukah hansan mon ketika al hiware nya akah kama kena ka leke leke na ksa kamsan anuk san mon ketika anukah mai utkapuni kulit asini ukah nakah akah hani akah Kita kunci kata kita kah, agak kunci kata agak kata nak kan hak kaisa senyap ni kah biaj nairuro, maimer kau maimer aku saya saya iat hak kaisa, nanti bila tu kata sama kata uti kah, ukan kah uwal tapi akan nak kah nanti kau mana ikena kau puyuna kau kah, ukan kah hani usai mon ketika kalhi warayanya usai seno kah, apna kasih pintan unaira pacet pacet mah ukaki. Ukaki, kau kimi esis ketanha, tapi kau naya kamu kaki, hani hiwasan kahani pacam kami ribsan kau kamar kamar kipi, ukan kaha apna kata tanah naira pacat pacu kau hija ancita aka taika ampe maimar taika maimar hilir taika cuiman taika, ukaroha hani ukan kia tisnaha katun tapi apa kipi waktu kahani wali kita ancita.
0: Okey, cakap saja kamu di cakap kau kuliah kaham, seoni cakap cakap kau kuliah kerja kerja, cakap ni usi seoni cakap. Tapi kalau tani wajah setahu kamu apa nak kawi pada cara kini cakap. Kuna tiga cakap kuru nak kan khawir kuna kikan uka tiga cakap saja kamu ini asa mai maya. Kuna macam nak kau kau iwan nak kau tiki kau kuliah nak kan sa pampan nak kan sa. Acil awi cakap kamu pini asal tak sepanah naira pada khani aja kamu tak kau cuchnya kau nak sudah kini cakap. Naira aku nanti naira pecah hari kama, kakulani tanakaru aku nakkan kesabtan pi ku pasti lah suka nak asita kan tani pasti so itu kena kan awi acil lah, semak umaran nanti aku kena kayap nak kapan kan ini cakup kena kan pipi kuna kuna pecah sukre part tu suka kuna pecah semak aku lah kau sok asisinan cakup kah, han semua suin khas kan ini cakup kah, kau mai ukara uiban akan pis kult asipan ukara kuna kan pis ini cakup kah, kuna kan ukamar kamai kun kamsa. Juga kuliah kerja kan ini cahani unah mangkanya tak kia alhasas apa nih tisu ini cahani ya kan mak kuliah cikai kuliah kena kerja kepake nas tak kasih juga tak kia apa nih saya bisa dapat berani berpina kerja usasin oih kare kita ini cahst uka hujah punya uka macir ham pokanya pa usasin kuat cahst ini ya kia ista kama cina kan kuat riba itu kena kan rest cahst entas pay hujan cinta cipai sasina kia uka nih jepar Kita tahu di chasti aku nak kan kau mati wasan aku nak aku nak makin suai tu kena kan ia kata sepecat tichohnya kulana tichohnya kura nak as pas tapat asisin kur asita sepecat tiwasan agak umaran aku cuma ni cak as kamasip kau nak apa je sukses tu kena kat kilat.
1: Hisa kena kah ia kata skiwo kotrak hai kena kah amna kas kastan ni cak mas kau kimi dia kah anjita harus kena ayi mararo mam plan ash akha kitsani